Jehok kan biasa kupas kau kali nak balik nak lep nak sol jak pekial nak sol kahoyet kisah kisah kahunilo arki jaga sol balik rasri kisah kisah bilik.

0: Utkachikruna kakiela at, chirishain, kamachuketis kiebal likakumon, harkuana akshkak ayili kachos, matuhtru kushito shikruksinkil, mara ut anyab chikritek angelangre, ajak elasut naklao, kanaruchikushk angelangkil, sashkawalika emal, habanane blibium, sak ayab akichirok chiruk chishnalep, banane kishlok na balichoch, habanane kishk angelaru, rikin ruksinkil, ashal chikchinapal, nigere chanisashmen, likachos lao, karuna kachirishain.
1: Lineke shikchik ahelak salifot anchik lah echare umala halanchik li kristian mare kishpatre in toonak malak chanre di patron tos chikik e chish tooni malak shre trahik chak aran tos kama anak chik nak kwan ut lah echare yal narilak chik panak moko aksh moko kanta chik chanre sashben kwan hun chik lish patronil tos e yal naril nak mare kyo chikik ahelak salifot bus aran nakana maka chik naruna sheh nak aksh kak aki mare nakapatre li malah di patron makuan trapa cangkore ut chirisha anas je nak kwa bekiru ut kwa ulisakab chirisha ak aruna kapano noko shik chik angela karan yal china toh miloh chik nak nak noko shik haba makwa chik ke tos yal reh chik hun di patron mare shokst ampaliru to mare de trauli saka tisa eto chirisha an ha hun di chakilal yokori bal yokosh anun kil to nak jena yal toh miloh chik nak noko shik salikachot ut sojo kanan kerah lao ut nak ke mokonoko angelak tisa au nak halanchika etos chishan saka to iru utkwa hun dis ni malich akidal nak yo kachi trahi tisa pues hanchik marera ha kwera di na ha malak di chochan aban di patron karunesche mare kachiak li kutanga nak kwa mare kwanchi 60 di hun kun kuta mare mo kum sakal hun kutam bitya mare di patron tisya ke mare la kheska alta tinto di hun kutan uta hun nirailan kubenak chik tach tochcha ut mare shakhil li hun kuta dos mo kus akan tchik li sentan ain chokre hunak li hun kabal rumana khredi tsekembe atos kama anak ulman sa hunak chik li nakhe manakhna akshna khla chot pas akshak ayi dos re chik li patron kubenak chik li katobal ut naqera ala ora khyal qesbe dos habanan a hun di mukonak etretal ay hun chakilal ti choko chiskol bal salika komunel la ola echi
0: enos ti choka chiskot bal kaput na kokain na kakol salika chuam shbanakin ana kanaw rok singile kanalep sa shialalil utin kahkin na kanaw shkoshlan kiru bala ma us le oke chish banunkil akiruli ta kakol sa hun kutan arwah kwili railal na kabok sa kaben banan kama choko chish yebal kelasut na chalning kikayin mukonak kakoshla tarashk angelan kiru barah ta qatawna baljik li qatumin rikin roksin kil li quq sali qachoj karuna katye chirish ayin nakla o tsakala e chare lik angel bityo li hap bityo li sa'e aruna kapanu makwanko chak chiruli hap kwi salikak angel choko chik angelak abanan kwi kyan la oh chik khun mosek ustarah choli hap ustarah choli sake matruk tu hilang ho charu rah tok angelak salikak hun kapala ok aruna katye chirishain
1: nak la o puan likana ah la o chan ke nak kwi masha naruno ko hilang banak kakoshanak to wale cham cho khula to khula kapanu de kachinak angel chako tos aban dina takla haan la o bian pero aban anak aks kak ayiri na ke yal kangele kasi choko chisa amu ko tu tachit katiena mare to hulak tinshik eto sa amu ko ustachik banak pink a tinshik karutish banu li patrona am ato po resim ben umalak tinisi chik angelak salina ke haa mare kwera tons to halanchik shok salik angel kawush banak moko tiokinta chishik se ham se ir an kawush banak moko kweta hana in hunich akhilal nakulma naqeli nahe an la ono ko taklan sashben hera naqin ka chikke antos kwa hunch kri ka patron entos a hunich akhilal da kakulla o han mukona ka interes kama ina kakul ut banak yokori banak ho kan satal
2: cha Pagakweko Vicente Katyari Kinlit Ot Nak Ashkak Ayitish Hunili Tumin Shakul Makwanka An Hunelik Abanan Lichoch Arunashkul Mana Oso.
3: Nakeretali Harub Lichochishka in Kishna, Sheskaitish Hunelishna, Mahunchikishna, Sheskana, Sheko, Aranskwe Peten, Skebaleshwed. Sekulung kicik sakat cina cula rehep nike kulung arenan keretan nim darailan nacal sekabihin to kaweru lekhalal kakahol marta cite hilang nang keretan le lekakomon ya lil tumin cina usang nakulman kung kamo kahkin maren cina kwang kibushak po hanah kina kacina cial kah sahil kung kamo kak mas lekacot lekanah mukona osota kwang cikunenik kokealis iskai cak snahe mare kwang humai cia manah kwang rucak kiri cot mukus osota ada nang keretal nako sajla oli nak berhati kuah ber.
2: Aku nak lihat alip nak kuas tiap alip terus kunilek kuang kep di toh nak alip di sana ah di toh toh kep terus angkelan kiru. Aku nak lihat alip tak kuas tiap alip.
3: Lain aku usla kama jokin ciri tiap balarin sedi ati no balain mana nang keretal nak muku ustaz kain kiri kanak. Kalau ciri toh kuas nak rosloq ayak skuyak. Tawali sentao, kwan chisikek di sentao, to awima, pisa di kanaa, kwan shnaak di ka chenakal, kwan shnaak di kawim, kirut ka ka chenak angela, manak katyalak kwisahil, marit kaw di tsin, di tul, manak di ka chikiru di awim, tatawak kila tuminchiru, nakitit awima, akama choko chiskoswala rin sa komunil, na nakshak ay lana, barchitak e humulak la chenawim, ma barchik la na ilman, klin chokin chiskebaletal, usra nakteske keretali komon di makini keskes ayinkilep snak terosloqit karakter skayi posikamain kwang saish olep di alalbe khulak kabeh choqeble.

0: Ichabil ichakak na le inaksa halang halang chinahe.
1: Ushakre likish kul salichabil choch renakta uting chinum tahenak.

Kalau mak ikan saya ini ada biar sunat lagi. Kita tahu alcik tak kuat, jadi cak kuat cak. Maka ina fau cik, mak kuang keng, mak aku cik, uji ani topang tep. Karena kanaan di sahid pun di sini. Speech tak sah, nasibatlah kalau di mana mati ras, mati juga lupa. Ebagai kamu mak di sana bersih, speech tak aran sali sakulemu, kuen gue wait itu. Nak es ambil pur, es panjang di kamu mak di sana. Kot aneh kalis cahil. Gue nak lipur, ikas anek disjahil cari nak sosok lipur. Aan inkuam, aan inzum artin. Saya tinggal saya kutuk sosok lipur. Injuam, anari nak kes na lepa, etra lipa mama kesha. Ogan nak, kasosok lipur tak selipur.

Inkachik hualsan gat ilok, kak hualra utlu blusa laku, cha ahna gat ilok chinach malachinach, matka ushlak, sali centro de visión arim poptun, kuan klish ambal, kuan nekak angelo bal re rilbal, chan ru kuan sa laku, ut kuan ke bakui la panonel resh pambal, hoakui, kuan ik ila pai chilem re ilok ute blipan, noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten, naruno kua ok sali ah, 7965-0928 La Ola Panonel Resali UEG.